0: Radio RD, musik Indonesia dan selebritis bereksis.
1: Selamat pagi Sobat RDI.
2: Pagi Pak.
1: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
3: Nyarapuy. Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapobalm, terapi

0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
2: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
3: 97,1 FM Radio RD Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Halo halo, selamat pagi Sobat RD, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Kamis 10 September 2026? Kabar baik dong. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Di aktivitas tengah minggu ini Sobat RDI ya, pekerjaan semakin menumpuk dan semangat juga memang harus ditingkatkan lagi. Ya udah ikutan gabung aja di sini di Nyarapuy barengan Dani Lopez yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Tapi kalau jam 7 sampai jam 8 ini kita ditemenin sama inovasi baru dari Fresh Care, namanya Fresh Care Vapo Balm. Inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapo Balm praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung dan leher kamu, langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu ya. Tinggal quick inhale, buka alufoil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapo Balm bisa dipakai tiap hari, nggak cuma pas sakit aja. Fresh Care Vapo Balm ini ada dua pilihan aroma ya. Yang pertama itu ada aroma matcha yang fresh, calming, segar banget. Dan ada juga aroma sakura yang aromanya floral yang clean, powdery, nggak bikin enek. Jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Yang super praktis ini, Fresh Care Vapo Balm ada gantungannya ya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget ya buat jalan-jalan ya, terus traveling, atau lagi naik kendaraan tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.

0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hade.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
1: Radio Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities That Exist. Balik lagi di Nyarapku, nyarin acara pagi kuy, yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Yuk kita langsung ajakin para keong darat, keong sawah, keong rawa yang udah ikutan hadir pagi ini, ngabsen ya. Disapa sama keong rajun pagi ini, gak pakai lama dong, langsung segera sekarang juga gas lah ya.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

0: Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi di Nyarap Kui yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Bomb. Balsam aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Bomb, terapi with style. Nah pagi ini Sobat RDI, ya pengen ingetin aja, karena memang ini efek dari abu vulkanik ya, yang menyebar ke beberapa pulau. Jadi kasus ISPA di Tangerang Selatan ini khususnya naik jadi 5.802 orang imbas abu vulkanik Anak Krakatau. Jadi disarankan untuk warga Tangerang Selatan, mungkin abunya ini masih banyak di sana ya. Kalau Jakarta sih sudah menipis, udah gak kerasa ya gitu ya. Jadi disarankan untuk menggunakan masker, karena kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di kota Tangerang Selatan naik setelah sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi, berdasarkan data sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan per 9 September kemarin ya, jumlah warga yang terkena ISPA dalam seminggu melonjak 19,8% dari 4.844 kasus menjadi 5.802 kasus. Seperti itu. Jadi peningkatan kasus ISPA ini memicu kewaspadaan penuh dari otoritas kesehatan setempat. Apalagi terlebih abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini membawa partikel halus yang berpotensi menurunkan kualitas udara secara signifikan dan memperburuk kondisi pernafasan masyarakat ya. Jadi memang sekarang kasus ISPA di Tangerang Selatan ini menembus angka 148.370 kasus. Ini menjadi perhatian serius ya, karena paparan materi vulkanik ini punya dampak kesehatan yang tidak bisa diremehkan. Seperti itu, apalagi bisa memperburuk kondisi penderita asma, kemudian penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK, dan penyakit paru lainnya. Dan selain pernafasan, iritasi mata juga, kemudian gangguan kulit, serta kontaminasi air dan pangan juga itu menjadi ancaman ya. Jajan-jajan mungkin gak di pinggir jalan dulu, kalau misalnya memang di pinggir jalan gak tertutup gitu ya, itu agak dikurang-kurangin deh Sobat RDI ya. Jadi memang meskipun angka kasus melonjak signifikan tepat setelah abu vulkanik melintasi wilayah Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan juga menekankan kalau korelasi sebab akibat secara langsung ini masih dalam tahap analisis epidemiologis. Ya itu udah nunjukin grafik juga kalau untuk tren penyakit pernafasan di Tangerang Selatan ya. Itu peningkatannya sebelum erupsi terjadi yang turut dipengaruhi oleh dinamika perubahan cuaca serta fluktuasi kualitas udara perkotaan. Langkah antisipasinya apa? Dari Dinkes Tangerang Selatan juga ini masih terus memperkuat surveillance kasus, terus memantau kesiapsiagaan seluruh puskesmas dan rumah sakit, serta berkoordinasi aktif dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengukur konsentrasi partikulat debu. Jadi masyarakat yang khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan pekerja luar ruangan dihimbau untuk membatasi aktivitas luar rumah. Selalu menggunakan masker ya. Jangan lupa juga segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat kalau mengalami gejala sesak nafas atau iritasi berat. Seperti itu himbauannya buat warga Tangerang Selatan. Kita berharap kasus ISPA ini di daerah manapun ya, ini tapi khususnya di Tangerang Selatan tidak naik lagi, malahan harus turun ya.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
3: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Bomb. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Bomb. Terapi.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Yo, ayo! Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hadeh.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm, therapy with style.
4: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, therapy with style. Lanjut lagi nyapa buat kalian yang udah ikutan gabung ya, Kyong Darat, Kyong Sawa, Kyong Rawa.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Balik lagi di Nyarap Kuy Rina Cara Pagi Kuy. Abis Cinta Bersyarat dari Gia Yubi udah kita dengerin Sobat RDI ya. Dan kita balik lagi di sini mau ngabisin absenan yang ada di Burjo. Tapi sebelumnya ngucapin terima kasih dulu buat Fresh Care yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Inovasi baru dari Fresh Care namanya Fresh Care Vapo Balm. Fresh Care Vapo Balm ini Fresh Care Vapo Balm ini inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Tahu kan earphone TWS kan kecil banget kan, kotak kecil segini aja nih gitu ya. Dikemas dalam kemasan mungil dan praktis ya, gampang dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau lagi masuk angin, gejala flu, batuk, udah deh tinggal oles aja hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung dan leher kamu. Udah langsung kerasa banget ya, hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu juga. Tinggal quick inhale, buka alufoil dan hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari, jadi gak cuma pas lagi sakit aja ya. Variannya juga ada dua. Yang pertama ada aroma matcha yang fresh, calming, itu seger banget. Terus ada juga yang kedua, yang aroma sakura, aromanya

L'Oreal yang clean powdery, jadi nggak bikin enak. Tinggal pilih aja sesuai karakter kamu ya. Dan yang super praktis, Fresh Care Vapo Balm ini ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas gitu di sini ya. Bisa tuh, praktis banget buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan. Tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Yuk lanjut lagi yuk, Ratu Keong Racun ngabisin buat kalian, karena kita ketemu lagi sama Fresh Care Vapo Balm besok lagi ya.

0: pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, terapi

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Jurnalis hilang saat liput aktivitas Gunung Anak Krakatau, kepala BGN Karo dicopot, hingga nominasi penghargaan pemain sepak bola Eropa terbaik. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 10 September 2026. Berita pertama, sebanyak 5 orang jurnalis dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau sejak Senin sore. Mereka berangkat dengan kapal cepat dengan nama Lambung, Arupadatu 1, bersama 3 orang lainnya. Dengan demikian, ada 8 orang yang berada dalam kapal. Kelima jurnalis adalah Bagus Khoirunnas, jurnalis Antara Biro Banten, Ari Basuki jurnalis Merdeka, Yudis jurnalis iNews, Daus jurnalis Anadolu, dan Donald jurnalis freelance. Sementara 3 lainnya adalah Warta selaku kapten kapal, Surakman sebagai anak buah kapal, dan Herianto sebagai pemandu. Kapal dikatakan hilang kontak sekitar jam 3 sore. Namun pada pukul 18.13 waktu Indonesia Barat, guide kapal sempat mengirimkan foto sedang berada di sekitaran Gunung Anak Krakatau. Kapal akhirnya dilaporkan hilang kontak pada Selasa pagi. Tim SAR gabungan lalu melakukan pencarian setelah laporan diterima. Berikutnya, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Rabu dini hari. Erupsi terjadi pada jam 00.47 waktu Indonesia Barat, terekam melalui seismograf dengan amplitudo maksimum 51 mm dan berlangsung selama 28 detik. Meski visual letusan tidak terlihat, aktivitas erupsi tetap tercatat melalui peralatan pemantauan vulkanik. Hingga Rabu, status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Status tersebut menunjukkan aktivitas vulkanik gunung api masih tinggi sehingga masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat, wisatawan, dan nelayan yang beraktivitas di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau diingatkan agar tidak mendekati kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya. Kepala Badan Gizi Nasional Sumatera Utara, Agung Kurniawan, dicopot dari jabatannya terhitung sejak 31 Agustus 2026. Pergantian ini dilakukan setelah terjadi kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis yang menimpa ratusan pelajar di Kabupaten Karo. Dalam kasus tersebut, sebanyak 353 siswa dari 5 sekolah dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan yang dibagikan melalui program MBG. Investigasi awal yang disampaikan BGN menyebut salah satu persoalan terdapat pada penanganan bahan makanan berupa ikan yang tidak disimpan dalam freezer. Sebelum pergantian resmi tersebut, Kepala BGN Sudaryono juga sempat menyoroti lambatnya proses pencopotan Kepala Regional BGN Sumatera Utara. Ia kini digantikan oleh Yoga Arizanto yang sebelumnya diketahui menjabat sebagai Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Deli Serdang. 12 perjalanan KRL rute Jakarta-Bogor dibatalkan sementara oleh PT KAI Komuter selama periode 7 hingga 30 September 2026. Hal itu dilakukan karena perusahaan tengah melakukan perawatan intensif terhadap rangkaian KRL. Penyesuaian tersebut membuat penumpang harus berdesak-desakan, bahkan berebut tempat duduk sejak pagi. Tak hanya jumlah perjalanan yang berkurang, sejumlah penumpang juga mengeluhkan rangkaian yang biasanya terdiri dari 12 gerbong, tetapi kini hanya 8 gerbong. KAI sendiri memahami perubahan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna, namun hal tersebut tetap harus dilakukan agar aspek keselamatan penumpang dapat terpenuhi. Selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kebijakan maupun rencana untuk memindahkan penyaluran gaji atau payroll aparatur sipil negara dari Bank Pembangunan Daerah ke bank-bank BUMN. Sebelumnya, di Istana Kepresidenan Purbaya juga sudah mengatakan bahwa pemerintah pusat juga tidak memiliki rencana untuk mengubah mekanisme transfer maupun penyaluran dana kepada pemerintah daerah. Untuk diketahui, isu pemindahan payroll ASN tersebut beredar dalam rapat dengar pendapat umum DPR bersama Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia pekan lalu. Perwakilan SPB DSI menyampaikan penolakan keras terhadap wacana sentralisasi atau pengalihan payroll ASN ke Himbara karena dinilai memicu efek domino yang berbahaya bagi daerah. Penggunaan sound horek di sejumlah daerah di Jawa Timur kembali menjadi sorotan setelah rangkaian festival selama Agustus 2026 menelan korban jiwa. Dalam sebulan, tercatat 3 warga meninggal dalam peristiwa yang berkaitan dengan festival sound horek di Jember dan Banyuwangi. Pemprov Jawa Timur telah meminta seluruh pelaku sound horek mematuhi aturan yang tercantum dalam surat edaran bersama terkait penggunaan pengeras suara, namun kondisi di lapangan dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan aturan tersebut. Di sisi lain, para pengusaha sound horek mengatakan peraturan tersebut sulit ditetapkan karena tidak adanya kejelasan teknis dalam peraturan tersebut, terutama soal besaran desibel dalam penggunaan sound. Berita terakhir, daftar nomine Ballon d'Or 2026 berisikan 36 nama telah dirilis sekitar sebulan jelang malam penganugerahan. Beberapa nama yang muncul di dalamnya adalah Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Rodri. Selain itu, nama Ousmane Dembélé kembali muncul dalam 30 kandidat peraih Ballon d'Or 2026 setelah sebelumnya meraih trofi bergengsi ini tahun lalu. PSG menjadi tim yang paling dominan dengan total 10 representasi, termasuk Dembélé. Malam anugerah Ballon d'Or sendiri dijadwalkan untuk digelar di London pada 26 Oktober 2026. Stop mempercayai berita-berita hoax. Hanya konsumsi informasi dari sumber terpercaya yang telah terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Mereka, berikut imbauan dan informasi penting dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Supiandi SSTP selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau pada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi pemerintah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari mulai sebelum berangkat saat bekerja di luar negeri sampai kembali lagi ke daerah. Jangan mudah percaya dengan iming-iming oknum sponsor atau tekong-tekong nakal yang menawarkan untuk bisa bekerja ke luar negeri secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur. Pastikan Anda terdaftar di dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Pastikan juga Anda mendaftar melalui penyalur tenaga kerja resmi pemerintah atau PT yang memiliki kantor cabang atau kantor pusat di wilayah kita, di wilayah NTB. Untuk mengetahui hal tersebut atau informasi lebih jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, atau yang ada di Mall Pelayanan Publik, MPP, atau bisa melalui call center kami di 0851-83-00-2716. Demikian imbauan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Inilah

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
0: Tumben main kesini lagi.
1: Pelarian aja nih.
0: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
0: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
0: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
0: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
0: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
0: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kita update dulu informasi terbaru dari antaranews.com. Warga, untuk hari ini tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang nelayan bernama Ramdan, 56 tahun asal Desa Pene, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang dilaporkan hilang saat melaut untuk mencari ikan di perairan Desa Batu Nampar Selatan. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Keterangan ini juga disampaikan Koordinator Pos SAR Kayangan Lombok Timur M. Darwis di Lombok Timur kemarin. Ia mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat sekitar pukul 6.45 WITA dalam posisi mengambang di sekitar lokasi kejadian. Tim SAR gabungan yang berada di lokasi segera mengevakuasi jenazah korban ke tepi pantai sebelum diserah terimakan kepada pihak keluarga yang telah menunggu di lokasi. Sebelumnya, Ramdan dilaporkan berangkat melaut seorang diri pada Senin 7 September sekitar pukul 10.00 WITA di perairan Desa Batu Nampar Selatan. Hingga sore hari, korban tak kunjung pulang. Sekitar pukul 19.00 WITA, warga hanya menemukan sampan dan jaring milik korban di sekitar Gili Linus. Pencarian mandiri oleh warga sempat dilakukan sebelum akhirnya dilaporkan ke Pos SAR Kayangan pada Senin malam. Tim Rescue Pos SAR Kayangan bersama potensi SAR langsung diberangkatkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran. Ia mengatakan pencarian dilakukan dengan memperluas area penyisiran baik di permukaan air menggunakan rubber boot dan perahu nelayan maupun melalui penyelaman di sekitar lokasi kejadian bersama penyelam tradisional. Operasi SAR ini melibatkan berbagai unsur SAR gabungan antara lain tim Rescue Pos SAR Kayangan, Polairut Polda NTB, Polairut Polres Lombok Timur, Pos AL Lombok Timur, Damkarmat Lombok Timur, Unit SAR Lombok Timur, Polsek Jeruwaru, masyarakat dan nelayan setempat. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Ciro

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 8-8-4-4-4-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
3: Jangan kemana-mana, warga bisa ikuti live talk show Radio Mandalika FM Lombok bersama Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah pada Jumat 11 September 2026 jam 10.00 WITA dengan tema Bekerja Aman dan Resmi ke Luar Negeri, Kenali Prosedur dan Hindari Calo Ilegal. Narasumber akan menghadirkan Supiandi SSTP, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, kemudian Aditya Aprian Suari SOS.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasa.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
3: Om itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa Om.
5: Jangan angkat Luna.
6: Dipasangin sama Marco.
7: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
8: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin. Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, BJ warga Lombok Tengah, Tiang, Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telang. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwan.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Pengumuman.
4: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
5: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Mereka, berikut imbauan dan informasi penting dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Supiandi SSTP selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau pada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi pemerintah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari mulai sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, sampai kembali lagi ke daerah. Jangan mudah percaya dengan iming-iming oknum sponsor atau tekong-tekong nakal yang menawarkan untuk bisa bekerja ke luar negeri secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur. Pastikan Anda terdaftar di dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Pastikan juga Anda mendaftar melalui penyalur tenaga kerja resmi pemerintah atau PT yang memiliki kantor cabang atau kantor pusat di wilayah kita, di wilayah NTB. Untuk mengetahui hal tersebut atau informasi lebih jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, atau yang ada di Mall Pelayanan Publik, MPP, atau bisa melalui call center kami di 0851-83-00-2716. Demikian himbauan dari kami. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
3: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
2: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
4: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
5: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
6: Kamu pembunuh.
2: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam, hanya di RCTI, channel 28.

0: panggel-panggel ngeri ida pekane pak nih ya.
1: Ah, mulah mak kenyi. Milem torah beuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bae. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah baida apa napa jadi si Mora hak baru nih ke pak
1: minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah Ida pak nani ja an Mai lele peneda mau kau nani ja nih pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit on steka ko isi berangkak atau serangga baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles baut tetumbas lek selapu apa Otik searah Elek, Pulau Lombok, Daet Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Daet dedek lupa, baun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi lek 0 75 707 64. Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
2: Mandalika Budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684. Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan Miki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya Identitas Kependudukan Digital atau IKD. IKD Miki adalah identitas kependudukan resmi, saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD Niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD Niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Hiring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui Identitas Kependudukan Digital. Dawak, aktifkan Identitas Kependudukan Digital Pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

Masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Kali ini kita ke Lombok Tengah, warga informasinya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipusatkan di Bencingah Masmirah Lombok Tengah. Warga Mandalika, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Pathul Bari mengajak masyarakat untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperkuat persatuan serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Hal itu disampaikan saat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah bersama ribuan aparatur sipil negara atau ASN di Bencingah Masmirah Lombok Tengah. Bupati mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad bukan hanya sebagai kegiatan seremonial tetapi sebagai momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Maulid Nabi menjadi momentum bagi semua untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, menjaga persatuan, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Bupati berharap nilai-nilai keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat terus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi kekuatan dalam membangun Kabupaten Lombok Tengah yang harmonis, sejahtera, dan penuh keberkahan. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari menuju Lombok Tengah yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan harmonis atau Masmirah. Sementara itu, Tuan Guru Haji Zulhadi Ilham dalam tausiahnya mengajak jamaah untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah sekaligus ikhtiar memperoleh keberkahan dari Allah. Dia menyampaikan keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad bahwa setiap satu kali solawat yang dilantunkan seorang Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan 10 kali rahmat kepadanya. Selain tausiah, rangkaian kegiatan juga diisi dengan santunan kepada anak yatim. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sekaligus

0: dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio dan beriklan di radio.
1: 88.4 Mandalika.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya.

0: Udah, ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
2: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, sebuah panggilan kami sampaikan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praia, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Nurman Hadi bin Zainur, alamat semula di Dusun Bujak, Desa Bujak, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 10 September 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Niswatul Hasanah binti Hadrian sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan, dan Jurusita Pengganti tertanda Muhammad Atoilah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

jurnalis hilang saat liput aktivitas Gunung Anak Krakatau, kepala BGN Karo dicopot, hingga nominasi penghargaan pemain sepak bola Eropa terbaik. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis, 10 September 2026. Berita pertama, sebanyak 5 orang jurnalis dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau sejak Senin sore. Mereka berangkat dengan kapal cepat dengan nama Lambung, Arupadatu 1, bersama 3 orang lainnya. Dengan demikian, ada 8 orang yang berada dalam kapal. Kelima jurnalis adalah Bagus Khoirunnas, jurnalis Antara Biro Banten, Ari Basuki jurnalis Merdeka, Yudis jurnalis iNews, Daus jurnalis Anadolu, dan Donald jurnalis freelance. Sementara 3 lainnya adalah Warta selaku kapten kapal, Surakman sebagai anak buah kapal, dan Herianto sebagai pemandu. Kapal dikatakan hilang kontak sekitar jam 3 sore. Namun pada pukul 18.13 waktu Indonesia Barat, guide kapal sempat mengirimkan foto sedang berada di sekitaran Gunung Anak Krakatau. Kapal akhirnya dilaporkan hilang kontak pada Selasa pagi. Tim SAR gabungan lalu melakukan pencarian setelah laporan diterima. Berikutnya, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Rabu dini hari. Erupsi terjadi pada jam 00.47 waktu Indonesia Barat, terekam melalui seismograf dengan amplitudo maksimum 51 mm dan berlangsung selama 28 detik. Meski visual letusan tidak terlihat, aktivitas erupsi tetap tercatat melalui peralatan pemantauan vulkanik. Hingga Rabu, status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Status tersebut menunjukkan aktivitas vulkanik gunung api masih tinggi sehingga masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat, wisatawan, dan nelayan yang beraktivitas di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau diingatkan agar tidak mendekati kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya. Kepala Badan Gizi Nasional Sumatera Utara, Agung Kurniawan, dicopot dari jabatannya terhitung sejak 31 Agustus 2026. Pergantian ini dilakukan setelah terjadi kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis yang menimpa ratusan pelajar di Kabupaten Karo. Dalam kasus tersebut, sebanyak 353 siswa dari 5 sekolah dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan yang dibagikan melalui program MBG. Investigasi awal yang disampaikan BGN menyebut salah satu persoalan terdapat pada penanganan bahan makanan berupa ikan yang tidak disimpan dalam freezer. Sebelum pergantian resmi tersebut, Kepala BGN Sudaryono juga sempat menyoroti lambatnya proses pencopotan Kepala Regional BGN Sumatera Utara. Ia kini digantikan oleh Yoga Arizanto yang sebelumnya diketahui menjabat sebagai Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Deli Serdang. 12 perjalanan KRL rute Jakarta-Bogor dibatalkan sementara oleh PT KAI Komuter selama periode 7 hingga 30 September 2026. Hal itu dilakukan karena perusahaan tengah melakukan perawatan intensif terhadap rangkaian KRL. Penyesuaian tersebut membuat penumpang harus berdesak-desakan, bahkan berebut tempat duduk sejak pagi. Tak hanya jumlah perjalanan yang berkurang, sejumlah penumpang juga mengeluhkan rangkaian yang biasanya terdiri dari 12 gerbong, tetapi kini hanya 8 gerbong. KAI sendiri memahami perubahan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna, namun hal tersebut tetap harus dilakukan agar aspek keselamatan penumpang dapat terpenuhi. Selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kebijakan maupun rencana untuk memindahkan penyaluran gaji atau payroll aparatur sipil negara dari Bank Pembangunan Daerah ke bank-bank BUMN. Sebelumnya, di Istana Kepresidenan Purbaya juga sudah mengatakan bahwa pemerintah pusat juga tidak memiliki rencana untuk mengubah mekanisme transfer maupun penyaluran dana kepada pemerintah daerah. Untuk diketahui, isu pemindahan payroll ASN tersebut beredar dalam rapat dengar pendapat umum DPR bersama Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia pekan lalu. Perwakilan SPB DSI menyampaikan penolakan keras terhadap wacana sentralisasi atau pengalihan payroll ASN ke Himbara karena dinilai memicu efek domino yang berbahaya bagi daerah. Penggunaan sound horek di sejumlah daerah di Jawa Timur kembali menjadi sorotan setelah rangkaian festival selama Agustus 2026 menelan korban jiwa. Dalam sebulan, tercatat 3 warga meninggal dalam peristiwa yang berkaitan dengan festival sound horek di Jember dan Banyuwangi. Pemprov Jawa Timur telah meminta seluruh pelaku sound horek mematuhi aturan yang tercantum dalam surat edaran bersama terkait penggunaan pengeras suara, namun kondisi di lapangan dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan aturan tersebut. Di
sisi lain, para pengusaha sound horeg mengatakan peraturan tersebut sulit ditetapkan karena tidak adanya kejelasan teknis dalam peraturan tersebut, terutama soal besaran desibel dalam penggunaan sound. Berita terakhir, daftar nomine Ballon d'Or 2026 berisikan 30 nama telah dirilis sekitar sebulan jelang malam penganugerahan. Beberapa nama yang muncul di dalamnya adalah Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Rodri. Selain itu, nama Usman Dembele kembali muncul dalam 30 kandidat peraih Ballon d'Or 2026 setelah sebelumnya meraih trofi bergengsi ini tahun lalu. PSG menjadi tim yang paling dominan dengan total 10 representasi, termasuk Dembele. Malam anugerah Ballon d'Or sendiri dijadwalkan untuk digelar di London pada 26 Oktober 2026. Stop mempercayai berita-berita hoax. Hanya konsumsi informasi dari sumber terpercaya yang telah terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hai, ketemu Hana kembali warga Pesona Mandalika ya untuk hari ini. Ayo Mama, ini nih acara kita nih. Satu jam bersama warga ya untuk hari ini menemani warga di Pesona Mandalika dengan ragam tips pilihan juga info terbaru seleb Bollywood siap kembali kami hadirkan untuk warga.

Baik warga di Pesona Mandalika, untuk hari ini ya Hana punya oleh-oleh informasi dong, seperti biasa di Pesona Mandalika warga. Dan dari Bollywood nanti bisa ditunggu informasi terbaru dari film terbarunya anaknya Amir Khan, yakni Junaid Khan warga. Kabarnya ada artis asal India Selatan yang siap bergabung di film Junaid Khan. Di situ ada Amir, dah pasti warga ya, di belakang layar, yang akan bergabung di film yang berjudul Ikedin. Nah, seperti apa informasi lengkapnya nanti bisa ditunggu di Pesona Mandalika untuk hari ini.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Warga Mandalika, jangan kemana-mana. Warga bisa ikuti live talk show Radio Mandalika FM Lombok bersama Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah pada Jumat 11 September 2026 jam 10.00 WITA dengan tema Bekerja Aman dan Resmi ke Luar Negeri, Kenali Prosedur dan Hindari Calo Ilegal. Narasumber akan menghadirkan Supiandi SSTP, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, kemudian Aditya Apriansuar.

0: Andy. Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko wan sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

Radio Lombok untuk hari ini warga ya. Kali ini kita bakal ke tanaman depan rumah Anda, kali-kali ada kelornya ya. Dan yang punya masalah gangguan pencernaan di usus warga ya, atau yang susah BAB, ternyata bisa memanfaatkan daun kelor warga. Nah, apa saja warga keunggulan atau manfaat dari daun kelor yang dijuluki pohon ajaib ini warga? Ada 7 ternyata nih warga, kita spill untuk hari ini ya. Yang pertama adalah melancarkan BAB dan bisa mengatasi sembelit. Jadi daun kelor tinggi serat plus punya efek laksatif alami, jadi bisa membantu untuk mendorong sisa makanan di usus biar tidak keras warga ya. Itu yang pertama. Kemudian daun kelor juga berhasiat sebagai antibakteri dan bisa melawan infeksi usus. Ada senyawa isotiocyanates namanya, dan juga quercetin yang bisa melawan bakteri jahat penyebab diare, keracunan makanan, dan infeksi H. pylori. Usus jadi lebih bersih warga ya, konsumsi kelor. Selanjutnya bisa mengurangi peradangan di usus. Sifat antiinflamasinya bantu buat orang yang punya mah, GERD atau IBS, perut kembung dan nyeri bisa lebih reda warga ya. Dan manfaat selanjutnya adalah bisa menjaga kesehatan bakteri baik di dalam usus. Kelor ini punya prebiotik alami, jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau bakteri baik banyak warga, pencernaan lancar dan imun bisa kuat dari daun kelor. Selanjutnya bisa menyembuhkan luka di dinding lambung atau usus. Antioksidannya tinggi, bisa membantu regenerasi sel di lapisan lambung, cocok untuk yang punya tukak atau mah warga. Selanjutnya untuk detox dan bisa melindungi liver. Liver sehat adalah pencernaan lemak dan pembuangan racun lancar, dan kelor bisa membantu kerja liver jadi tidak keteteran warga ya. Dan kelor juga bisa mengurangi gas dan kembung warga ya. Dan ini bisa membantu mengurangi pembentukan gas berlebih di usus, jadi perut tidak begah terus warga ya. Nah, bagaimana cara mengkonsumsinya biar dapat manfaat dari kelor ini warga? Bisa sayur bening ya, masak sebentar, jangan terlalu lodeh warga, tak kelak kelor ya, karena vitaminnya bisa menguap atau bisa hilang warga. Dan yang pernah saya baca juga, kalau masak daun kelor, usahakan pas setelah api dimatikan baru masukkan garamnya warga ya, jangan dimasukkan garamnya sebelum api dimatikan atau sebelum mendidih gitu warga ya. Pastikan apinya udah mati, kelornya udah matang, baru garam terakhir warga ya, atau penyedap rasa kalau suka. Kemudian bisa dibuat teh daun kering, teh dari kelor bisa diseduh air panas warga ya. Bisa juga untuk jus atau smoothie, bisa campur sama buah, ini belum pernah coba ya. Kemudian bisa menjadi kapsul atau bubuk kelor kalau misalnya susah untuk mencari daun kelor yang segar ya. Nah, itu dia warga. Kemudian catatan pentingnya adalah biasa, jangan kebanyakan karena bisa membuat diare karena efek laksatifnya kuat warga. Ibu hamil juga hindari akar dan kulit batang kelor, daunnya boleh sedikit-sedikit, masih aman ya, tapi konsultasikan dulu dengan dokter. Kemudian bagi yang punya tekanan darah rendah atau gula rendah, kelor bisa menurunkan lagi. Jadi harap berhati-hati ya bagi yang punya tekanan darah rendah atau gula rendah. Jadi intinya kelor ini bisa membantu bersih-bersih usus dari dalam, bisa ngasih makan bakteri baik untuk usus, dan bisa menenangkan peradangan warga ya di usus. Itu dia warga untuk informasinya siang hari ini, manfaat seabrek dari pohon ajaib kelor kami hadirkan. Kami kutip dari Meta AI di Pesona Mandalika untuk hari ini.

0: minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Pengumuman.
5: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, sebuah panggilan kami sampaikan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Nurman Hadi bin Zainur, alamat semula di Dusun Bujak, Desa Bujak, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada Kamis 10 September 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Syani nomor 3 Praya, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Niswatul Hasanah binti Hadrian sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan, dan Jurusita Pengganti tertanda Muhammad Atoilah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
2: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda.
6: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Kita ke kabar terbaru Bollywood warga. Aktris asal India Selatan, Sai Pallavi, akhirnya siap melangkah ke industri Bollywood lewat film berjudul Ek Din. Dalam pernyataan terbarunya, ia mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Amir Khan yang telah memberinya kesempatan besar tersebut. Film ini juga akan mempertemukan Sai Pallavi dengan Junaid Khan yang menjadi lawan mainnya. Junaid sendiri merupakan putra dari Amir Khan dan tengah membangun karirnya di dunia perfilman Hindi. Bagi Sai Pallavi, debut di Bollywood merupakan langkah penting dalam perjalanan karirnya. Setelah sukses besar di industri film Tamil dan Telugu, ia dikenal luas berkat kemampuan aktingnya yang natural serta pilihan peran yang kuat dan berkarakter. Kehadiran Sai Pallavi dalam film Ek Din pun langsung menarik perhatian publik mengingat ia memiliki basis penggemar yang besar. Banyak yang menantikan chemistry antara dirinya dan Junaid Khan, sekaligus berharap film ini bisa menjadi awal yang kuat bagi karirnya di Bollywood. Baiklah, kita tunggu saja warga ya, film keduanya Junaid Khan di industri Bollywood ya, putra Amir Khan yang kalah ganteng sama bapaknya. Nah, nama anaknya yang ganteng masih bajang. Nah, Amir Khan gantengan ya. Menurut Hana sih ya. Ini dari Pesona Bollywood warga, kami hadirkan informasinya di Pesona Mandalika.

0: juga semua informasi di Pesona Mandalika untuk hari ini sudah kita keluarkan semua. Enggak ada yang kita simpan ya. Yang kita simpan untuk esok aja warga ya, untuk bisa ketemu kembali di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hana pamit saja dulu ya untuk Pesona Mandalika YH. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata dari Hana. Hana pamit saja langsung. Wassalamualaikum, pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rokti? Oh my god. Main to hindi kabhi tak ki class hai.
2: Acha acha bolo bolo biar hai. Mau cantik ala karisma kapur. Acha. Mau ganteng ala sarukan. Acha acha.
1: Aur hindi kavita?
2: Dengar hai. Dengar hai. Pesona. Pesona. Pesona. Mandalika.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Pemprov NTB mencabut peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2022 tentang penyelenggaraan tarif usaha jasa akomodasi menjelang pelaksanaan perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Pergub itu dinilai tidak efektif dan relevan menekan harga kamar hotel setiap perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika selama ini. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Lalu Muhammad Fauzal di Mataram, mengatakan bahwa Pemprov NTB menaruh perhatian serius pada tata kelola akomodasi, khususnya tarif hotel dan transportasi setiap perhelatan MotoGP. Ia menegaskan Pemprov NTB saat ini sedang mencari formula terbaik untuk merumuskan tentang pengaturan penyelenggaraan tarif usaha jasa akomodasi ini, lantaran setiap tahun selalu menjadi persoalan ketika perhelatan MotoGP berlangsung di sirkuit Mandalika. Ia mengatakan dari hasil evaluasi sementara Pergub Nomor 9, penentuan terkait tarif ini ditetapkan pada ambang batas atas dan ambang batas bawah, namun dalam rencana aturan yang terbaru tidak mengacu pada itu lagi. Lantaran persoalan ambang batas atas dan ambang batas bawah ini kerap kali dijadikan alasan untuk menaikkan tarif hotel maupun transportasi. Selain memperkuat pada tata kelola akomodasi, Pemprov NTB juga memperketat pengawasan guna menekan praktek percaloan ataupun broker tarif harga kamar yang juga selalu menghiasi ketika MotoGP Mandalika. Ia menambahkan untuk menghentikan praktik tersebut, tidak ada cara lain, pemerintah harus hadir dan tegas supaya tidak ada praktik-praktik broker tersebut. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan.

kasih warga masih terus bersama kami di 88 PAS Mandalika FM, Radio Lombok masih bersama Hana. Warga Mandalika, pemerintah Sudan menyampaikan keinginan untuk kembali mengirim personel militernya mengikuti pendidikan di Indonesia sebagai bagian dari penguatan kerjasama pertahanan kedua negara. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin dengan Menteri Pertahanan Sudan Letjen Hasal Daud Kabron Kayan di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta kemarin. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan kedua menteri membahas sejumlah peluang kerjasama yang dapat memberikan manfaat bagi kedua negara. Menurut dia, pembicaraan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kadet, serta pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Sementara itu, Hasan mengatakan kunjungan ke Indonesia bertujuan memperkuat kerjasama kedua negara, khususnya di bidang pertahanan. Ia mengatakan hubungan persahabatan Indonesia dan Sudan telah terjalin lama, sehingga masih terbuka peluang untuk membangun berbagai program strategis bersama. Menurut Hasan, kedekatan kedua negara juga ditopang sejumlah kesamaan serta hubungan antar masyarakat. Sudan, menurutnya, selama ini juga memberikan kesempatan kepada warga Indonesia untuk menempuh pendidikan di International University of Africa di Sudan. Hasan berharap penguatan kerjasama bilateral dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kedua negara. Ia juga mengatakan Sudan ingin mempelajari berbagai pengalaman dan kemampuan yang dimiliki Indonesia untuk diterapkan sesuai kebutuhan negaranya. Pertemuan kedua menteri berlangsung dalam suasana hangat sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan hubungan persahabatan Indonesia-Sudan yang telah terjalin sejak pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1960. Sebelumnya, Syafri menerima kunjungan Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yasir Muhammad Ali, pada 21 April 2026. Pertemuan tersebut antara lain membahas peluang kerjasama pertahanan, teknologi militer, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com.

Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa."

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Pemprov NTB mencabut peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2022 tentang penyelenggaraan tarif usaha jasa akomodasi menjelang pelaksanaan perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Pergub itu dinilai tidak efektif dan relevan menekan harga kamar hotel setiap perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika selama ini. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Lalu Muhammad Fauzal di Mataram, mengatakan bahwa Pemprov NTB menaruh perhatian serius pada tata kelola akomodasi, khususnya tarif hotel dan transportasi setiap perhelatan MotoGP. Ia menegaskan Pemprov NTB saat ini sedang mencari formula terbaik untuk merumuskan tentang pengaturan penyelenggaraan tarif usaha jasa akomodasi ini, lantaran setiap tahun selalu menjadi persoalan ketika perhelatan MotoGP berlangsung di sirkuit Mandalika. Ia mengatakan dari hasil evaluasi sementara Pergub Nomor 9, penentuan terkait tarif ini ditetapkan pada ambang batas atas dan ambang batas bawah, namun dalam rencana aturan yang terbaru tidak mengacu pada itu lagi. Lantaran persoalan ambang batas atas dan ambang batas bawah ini kerap kali dijadikan alasan untuk menaikkan tarif hotel maupun transportasi. Selain memperkuat pada tata kelola akomodasi, Pemprov NTB juga memperketat pengawasan guna menekan praktek percaloan ataupun broker tarif harga kamar yang juga selalu menghiasi ketika MotoGP Mandalika. Ia menambahkan untuk menghentikan praktik tersebut, tidak ada cara lain, pemerintah harus hadir dan tegas supaya tidak ada praktik-praktik broker tersebut. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
3: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
4: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
5: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
2: Ari Irham.
6: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya om, yang nabrak papa om.
7: Jangan ancam Luna.
8: Dipasangin sama Marco.
9: Gue cuma ingetin kalau Marco I baby.
2: Dan Betran Peto.
10: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
6: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
2: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
11: Bursa musik kita.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Warga Mandalika, jangan kemana-mana. Warga bisa ikuti live talk show Radio Mandalika FM Lombok bersama Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah pada Jumat 11 September 2026 jam 10.00 WITA dengan tema Bekerja Aman dan Resmi ke Luar Negeri, Kenali Prosedur dan Hindari Calo Ilegal. Narasumber akan menghadirkan Supiandi SSTP, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, kemudian Aditya Apri Suari Esos

0: result is no restart.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

radio tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga Bumi Kota.

0: Mereka, berikut imbauan dan informasi penting dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Supiandi SSTP selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau pada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi pemerintah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari mulai sebelum berangkat saat bekerja di luar negeri sampai kembali lagi ke daerah. Jangan mudah percaya dengan iming-iming oknum sponsor atau tekong-tekong nakal yang menawarkan untuk bisa bekerja ke luar negeri secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur. Pastikan Anda terdaftar di dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Pastikan juga Anda mendaftar melalui penyalur tenaga kerja resmi pemerintah atau PT yang memiliki kantor cabang atau kantor pusat di wilayah kita, di wilayah NTB. Untuk mengetahui hal tersebut atau informasi lebih jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, atau yang ada di Mall Pelayanan Publik, MPP, atau bisa melalui call center kami di 0851-83-00-2716. Demikian himbauan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Lagi nyetir.
1: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
0: Dibacain requestan, terus disapa sama announcernya, dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah, musik dangdut, musik juga, musik.
1: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
0: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
1: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Bangga bir hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Pemprov NTB mencabut peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2022 tentang penyelenggaraan tarif usaha jasa akomodasi menjelang pelaksanaan perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Pergub itu dinilai tidak efektif dan relevan menekan harga kamar hotel setiap perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika selama ini. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Lalu Muhammad Fauzal di Mataram, mengatakan bahwa Pemprov NTB menaruh perhatian serius pada tata kelola akomodasi, khususnya tarif hotel dan transportasi setiap perhelatan MotoGP. Ia menegaskan Pemprov NTB saat ini sedang mencari formula terbaik untuk merumuskan tentang pengaturan penyelenggaraan tarif usaha jasa akomodasi ini, lantaran setiap tahun selalu menjadi persoalan ketika perhelatan MotoGP berlangsung di sirkuit Mandalika. Ia mengatakan dari hasil evaluasi sementara Pergub Nomor 9, penentuan terkait tarif ini ditetapkan pada ambang batas atas dan ambang batas bawah, namun dalam rencana aturan yang terbaru tidak mengacu pada itu lagi, lantaran persoalan ambang batas atas dan ambang batas bawah ini kerap kali dijadikan alasan untuk menaikkan tarif hotel maupun transportasi. Selain memperkuat pada tata kelola akomodasi, Pemprov NTB juga memperketat pengawasan guna menekan praktek percaluan ataupun broker tarif harga kamar yang juga selalu menghiasi ketika MotoGP Mandalika. Ia menambahkan untuk menghentikan praktik tersebut, tidak ada cara lain, pemerintah harus hadir dan tegas supaya tidak ada praktik-praktik broker tersebut. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Assalamualaikum, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Min-Atu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal, yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwan.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Bursa Dedeng Kuya.
2: Delapan PS Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu di Mandalika sore Dindeng Goyang Mandalika. Hari ini warga kami 10 September 2026 sampai jam 4 sore nanti.

0: Sare Dendeng Kuya.
1: Warga Mandalika, jangan kemana-mana. Warga bisa ikuti live talk show Radio Mandalika FM Lombok bersama Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah pada Jumat 11 September 2026 jam 10.00 WITA dengan tema Bekerja Aman dan Resmi ke Luar Negeri, Kenali Prosedur dan Hindari Calo Ilegal. Narasumber akan menghadirkan Supiandi SSTP, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, kemudian Aditya Apri Suari Esos.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Pengumuman.
4: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
5: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praia kami sampaikan pada hari ini, Kamis 10 September 2026, telah memanggil Norman Hadi bin Zainur, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Bujak, Desa Bujak, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Niswatul Hasanah binti Hadrian sebagai penggugat melawan Norman Hadi bin Zainur sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia Muhammad A. Toilah.
6: Bursa dedeng dedeng kuya.

88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kita akan break dulu sejenak untuk sama-sama kita menyimak dikumandangkannya azan salat asar.

Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa."

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Ating kaya, kembim sosok gati karua mari. Kamaina, simka telem gamakwah haro kesolaham rua. Apa-apa simka, wih mula kereng. Wah, paut menjeneng gati karua meto.
4: Jari mende menaon kabera mukereng sakawi kaya na mule bongo mule kabera ampok kena bongo iya kereng samukawi nini ayo aran kereng cap lontar naon kali sekali kabaram kereng cap lontar ade menaon
3: mule jati sarong cap lontar eto nu kereng sakuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kesia lamon dia beli kereng enget-enget sarung cap lontar
4: engetar tar tar
3: toaran cap lontar
5: bursa dedeng-deng kuya.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Dedeng Kuya.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.

Ekor ke Mandalika untuk dendang goyang Mandalika sampai di sini. Tapi Mandalika sore akan terus lanjut menemani warga di zona kalau muda sesaat lagi. Jadi pastikan tetap setia di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda.
2: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

88 PS Mandalika FM Radio Lombok, comeback lagi warga. Aurel menemani warga kembali di Mandalika sore. Kali ini hadir di zona kolom muda Mandalika. Dan tentu saja warga Mandalika, kita juga temani sore warga dengan lagu-lagu pop Indonesia tuntas sampai jam 6 sore nanti. Ada di layang satu ini dengan Kamu Cantik, Kamu Baik.

0: Randy.
1: Nah biar tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Ada winner warga Mandalika hadir dengan lagunya Pusing ya. Tapi bukan lagi pusing ya warga. Memang sih lagu yang satu ini warga punya warna tersendiri ya, dengan lirik yang menggambarkan perasaan ketika pikiran sedang dibuat gak karuan oleh urusan cinta ya. Kadang memang begitulah cinta ya, bukannya bikin tenang malah bisa bikin kepala ikut jadi pusing ya. Tapi warga Mandalika gak perlu ikut pusing ya, tarik nafas, santai dan nikmati saja musik-musik pilihan yang terus menemani warga Mandalika ya, setiap hari 24 jam ya. Karena dimanapun warga berada, saat sendiri, saat bekerja, saat di perjalanan, atau mungkin sambil menikmati secangkir kopi sore ini, warga ya tetap bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok yang selalu setia menemani. Nah, pilihan lagunya pop Indonesia. Jadi untuk ya warga yang ingin mendengarkan lagu-lagu favoritnya, boleh di request kalian ya di 081-757-07684. Jangan lupa kata kuncinya Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona Kalau Muda. Halo Zona Kalau Muda.
1: Halo.
0: Iya.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kita dari Mangkung hadir. Baik, ya. Kenapa?
1: Hujan beraya.
0: Angin jauh hujan, gih.
1: Hujan dan yang kesindang.
0: Mana beneran Mangkung hujan?
1: Iya, berasa.
0: Oke, cerah ceria panas di sini.
1: Iya, kan ada rezeki.
0: Anggi, rambel baun menu Mangkung sila.
1: Nggih,
0: sila.
1: Aku sebelum hujan dia.
0: Oke, baik. Walaupun hujannya udah lalu ya.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Harap aja.

0: Memorian dan semberian dan bintang dan helin dan lena terus ada beberapa video banyak track dan apa-apa lah.
1: Okey, baik.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Okey. Kalau kau

0: kemarin. Nah, Mbak Tori, rasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mangkung sore hari ini di zona kolam muda Mandalika ya. Oke, nanti lagu ditunggu di Gitaf ya, sedia aku sebelum hujan. Oh, ternyata hujan di sana ya. Di tempatku juga nggak hujan tadi ya, di sekitaran Batu Jai. Halo, zona kolam muda. Halo, zona kolam muda.
2: 88 Mandalika Nugraha.
1: Oke, baik. Halo. Ya, lepas mandal 88 doang, belingkim. Terima kasih, coba lagi nanti ya di 081-757-07-684 warga ya. Untuk jalur telepon Mandalika, SMS WhatsApp juga boleh warga ya. Nanti kita udarakan untuk yang melalui pesan singkat. Oke, Kali yang terputus tadi ya. Halo, zona kolom muda.
3: Halo juga.
1: Kata kunci.
3: Pak Jamiluddin.
1: Oh, Pak Jamiluddin. Oh, yang tadi.
3: Ya, yeah.
1: Oh iya, baik Pak Jamil.
3: Iya, selalu ya.
1: Alhamdulillah baik. Sibuk ruang Pak Jamil, jarang ikutan sekarang. Halo.
3: Iya, lagunya.
1: Oh, nggih, lagunya siapa ini?
3: Betulnya kan sudah nanti.
1: Jadi baiklah kalau begitu.
3: Iya, yang dari Mangkung itu tadi itu salam kenal. Siapa namanya tadi itu?
1: Ada Pajeri.
3: Oh iya,
1: Pajeri. Eh, Pajar, Pajeri belum dikumpul dengan.
3: Sudah bukur dan ada ayo semuanya sudah bungkus okay. Karetnya di bungkus sama karet jual nanti ada jalan teman-teman belakang nanti.
1: Oke, lanjut.
3: Nah, sampai sini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Pak Jamil yang ada di Babi ya. Salam untuk Pak Rahim Batubara di sana ya. Oke, baiklah kalau gitu warga Mandalika. Sebelum hujan sedia payung kan biasanya warga. Nah, kalau yang ini sebelum hujan sedia aku. Atau sedia aku sebelum hujan dari miliknya Irgitaf.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: It's not just music, it's magic. The best music for radio. Mandalika.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: hadir dengan lagunya Tanpamu. Karena kita baru menyadari ya betapa berharganya seseorang itu setelah kehadirannya tidak lagi bisa kita rasakan seperti dulu ya. Tapi hidup terus berjalan warga. Setiap cerita itu pasti punya waktunya ya. Setiap pertemuan juga punya kenangannya. Dan setiap kehilangan selalu mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat ya. Oke, baik warga Mandalika, tetap semangat bersama di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan tetap di sini saja, karena masih banyak lagu-lagu enak lainnya koleksi 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok untuk pop Indonesia di zona kolom muda Mandalika.
1: Halo Electrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikutnya. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mini Mami Sanad BJ warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Silau Seven hadir dengan lagunya Buat Aku Tersenyum Warga Mandalika. Sudahkah Anda tersenyum hari ini? Insyaallah sudah ya. Kadang memang bukan hal besar ya kita yang kita butuhkan untuk merasa bahagia warga. Ada kalanya cukup dengan satu senyuman, satu sapaan, satu perhatian kecil, atau mungkin ya kehadiran seseorang yang membuat kita merasa enggak sendirian ya. Dan sore hari ini semoga Radio Mandalika juga bisa menjadi salah satu alasan gitu ya warga Mandalika untuk tetap tersenyum. Karena di tengah kesibukan dan berbagai cerita kehidupan, selalu ada musik yang menemani ya. Ada suara penyiar yang menyapa, cie. Ada juga frekuensi 88 Pas Mandalika yang tetap setia hadir untuk warga Mandalika dimanapun kapanpun ya. Nah, boleh gabung warga Mandalika yang ingin request lagu-lagu pop Indonesia di zona kolom muda di jalur telepon 081-757-07684. Halo, zona kolom muda.
1: Ya, balasan pas Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pura-pura enggak ingat atau ingat ya?
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Anakku.
0: Aneh tau ah. Tumenan hadir Oan sih ya. Oke, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Masih penuh kepengnya?
1: Ini kepeng
2: warah. Kasihan.
0: Oke, baik. Sila, menopo kok bisa sehat tuane. Napi lagunya?
1: Lagunya. Joker udah.
0: Joker belum?
1: Ya, yang Cinta Sebenarnya.
0: Baik, ditunggu.
1: Ya. Salam dulu.
0: Boleh.
1: Ya.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temui lek kawu warga. Halo Zona Kalau Muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ya, Babeko.
2: Alhamdulillah, ketahu.
1: Masih lowe kepengku.
2: Jumben sama dulu.
1: Nggih.
2: Nek maaf ba orang enggak nemen hati yang anu nu cinta anu sakit berdarah.
1: Kenapa?
2: Sakit berdarah.
1: Ya kambe, sakit sedok ana.
2: Iyalah. Sakit dulu.
1: Ngoreng-ngoreng tetep sakit sedok om lemak.
2: Sakit tapi tak berdarah ba orel.
1: Angka iya, ran sakit sedok nih ke nggih.
2: Iya, wah. Salam-salam dulu ada Sidul sama Manisa, semoga akurang ya. Terus ada si Cain.

0: Kaleng, enggak mau ketinggalan untuk di Kaleng. Ada Papua Gagah Kecek yang ada di Santa Pendrong, ada Inatasa, ada Inalintang, Inasabri. Ini takoni Inasabri, supaya enggak protes lagi. Mami Anto, Mami Rian. Terus Kolihin Jurang Jale, Bajang Aden yang ada di Tenau. Ibu Lubea, Ina Nuri, Nahir, dan masih banyak Bajang Dias, Mbak Aurel.
1: Iya.
0: Ya, buat semuanya dah, Mbak Aurel.
1: Oke. Okay.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Beko. Sore hari ini di sana kalau muda Mandalika. Ditunggu lagunya. Oke, baik. Kalau gitu warga Mandalika, tapi sebelum kita menuju ke lagu, lewat dulu yang satu ini.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mandalika 88 FM. It's not just music, it's magic. The best music for radio.

0: warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Delapan Mandalika FM.

Bunga Citra Lestari hadir dengan lagunya Kecewa Warga Mandalika ya. Mungkin sama kecewanya dengan Donald Trump. Seperti informasinya warga yang kami kutip dari antaranews.com, Trump ungkap Menko AS pernah minta hentikan serangan ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Menteri Keuangan AS Scott Bessent pernah memintanya menunda serangan terhadap Iran, tetapi ia menolak permintaan tersebut. Trump mengatakan hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, yang kemudian dibalas pihak Iran dengan melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di pihak lawan. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman mengenai penghentian permusuhan, tetapi tak lama kemudian permusuhan kembali terjadi. Konflik tersebut hingga kini belum terselesaikan dan permusuhan kembali berlangsung secara sporadis. Namun, Washington memilih meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran sebagai upaya mengakhiri konflik dengan menciptakan tambahan beban finansial bagi Teheran. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Berikut imbauan dan informasi penting dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Supiandi SSTP selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau pada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi pemerintah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari mulai sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, sampai kembali lagi ke daerah. Jangan mudah percaya dengan iming-iming oknum sponsor atau tekong-tekong nakal yang menawarkan untuk bisa bekerja ke luar negeri secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur. Pastikan Anda terdaftar di dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Pastikan juga Anda mendaftar melalui penyalur tenaga kerja resmi di pemerintah atau PT yang memiliki kantor cabang atau kantor pusat di wilayah kita, di wilayah NTB. Untuk mengetahui hal tersebut atau informasi lebih jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, atau yang ada di Mall Pelayanan Publik MPP, atau bisa melalui call center kami di 0851-83-00-2716. Demikian himbauan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
3: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
4: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
5: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
2: Ari Irham.
6: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya om, yang nabrak papa om.
7: Jangan angkat Luna.
8: Dipasangin sama Marco.
9: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
2: Dan Betran Peto.
10: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
6: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
2: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aku bengah, aku simo, ndara lai teraos lonta guntu teke, apa, haha, nyepleh hunim bekono sebenar lontar guntur teker. Kereng londong atau sarung lontar salainu, tebaruan nani si guntur teker. Oh londo, oh saruno, manik dengan saru sarung unin dengan. Waduh kamu lu erau kamu. Jadi saru sata paran-aran guntur teker no, iya lontar marasalai, iya wah. Kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no amece, hehehe. Apa? Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek na kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.
5: Pengumuman.
6: Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan. Pada hari ini Kamis 10 September 2026 telah memanggil Norman Hadi bin Zainur, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Bujak, Desa Bujak, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Niswatul Hasanah binti Hadrian sebagai penggugat melawan Nurman Hadi bin Zainur sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Muhammad Atoilah. 88

Cloud dia hadir dengan lagunya Iqra Warga di Mandalika sore. Dan kembali kami hadirkan warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Pendapatan Lombok Tengah di APBD perubahan 2026 diproyeksikan naik. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah atau Pemkab Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat menyatakan target pendapatan pada rancangan peraturan daerah atau RANPERDA anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan 2026 diproyeksikan naik Rp128,29 miliar. Target pendapatan daerah meningkat sekitar Rp128,29 miliar dari Rp2,491 triliun menjadi Rp2,619 triliun. Menurut Bupati Lombok Tengah Lalu Fathul Bahri saat sidang paripurna penjelasan nota keuangan dan RANPERDA APBD perubahan 2026 di kantor DPRD di Lombok Tengah pada Kamis. Ia mengatakan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD pada APBD perubahan 2026 tersebut ditargetkan mengalami peningkatan Rp67,431 miliar menjadi Rp602,157 miliar dari sebelumnya Rp534,726 miliar. Pendapatan transfer mengalami peningkatan Rp78,245 miliar menjadi Rp2,7 triliun yang bersumber dari perolehan kurang bayar dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi NTB untuk mendukung program desa berdaya. Sementara belanja daerah naik sekitar Rp299,77 miliar. Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib kesehatan pendidikan program prioritas nasional serta kebutuhan pembangunan infrastruktur. Ia mengatakan salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur jalan. Pemkab Lombok Tengah mengalokasikan belanja modal jalan sekitar Rp73,6 miliar dalam rancangan perubahan APBD 2026. Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan secara bertahap untuk memperlancar mobilitas dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Fathul menegaskan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus memprioritaskan program yang paling dibutuhkan masyarakat dan memberikan manfaat terbesar. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tuntutan dan kebutuhan, diantaranya pentingnya perbaikan jalan, layanan kesehatan yang mudah dan berkualitas. Selain itu, pendidikan semakin mudah, lapangan kerja, petani membutuhkan dukungan produksi dan pemasaran, serta pelaku UMKM membutuhkan akses permodalan dan pembangunan semakin merata. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Keisha Leprongka hadir dengan lagunya Pelarian, mengakhiri kebersamaan kita untuk Mandalika Sore di hari ini Kamis 10 September 2026. Setelah ini hadir Syurois Ceramah Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Amsir. Aurel pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan tuntunan suami istri. Maka pada pertemuan kali ini pembicaraan kita lanjutkan dengan membina rumah tangga bahagia menurut agama kita. Sebagaimana yang sama kita maklum bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid atau kecenderungan untuk meniru, dan nampak lebih menonjol pada kehidupan anak-anak remaja atau para pemuda. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas, urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia. Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola, tidak lain adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil, sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat, tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, Baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Satu cerminan yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, Baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya, Baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku. Padahal kalau dilihat, rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat, tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana surga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup. Ada yang bilang, karena saya ingin hidup teratur. Ada yang mengakui, karena saya ingin dapat keturunan, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya, menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah, saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah, maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada suatu saat akan berakhir, kecantikan akan berkurang, pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan wa rahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta, itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata, cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasa.

0: tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmaniah, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya, tentu sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak dua, kulit mulai mengkerut. Punya anak tiga, onderdil mulai dol. Punya anak empat, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Okay. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah, warahmah. Dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia. Mengukuhkan usaha untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardhatillah, keridhaan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardhatillah, maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari satu, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip, yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari satu, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri satu, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh DPKH Republik Indonesia.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardhatillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah, kepada sesama berterima kasih. Kucinya, pakaiannya, dimasaknya.

makanannya, tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya, suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat, banting tulang mencari nafkah, menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan, lalu ditimbang mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya, benarnya atau kesalahannya. Ini istri saya jasanya begini, begini, begini, lalu jasanya begini, begini, salahnya ini, mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya. Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan satu hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit, atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah. Dikasih uang 5.000, senyum. Dikasih uang 500, senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000 nyengir, 500 manyun. Tahu manyun? Kayak Bemo nyari setoran, monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa, golongannya apa, gajinya sebulan berapa. Dan atas dasar itu, lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50 ribu sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak velg beca. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sering diistilahkan orang. Kalau dia punya mobil, dia berkata alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuman punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor, tetangga kita cuman punya sepeda. Kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tetangga kita sebelah enggak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun enggak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati enggak balik lagi. Lalu akan timbul rasa syukur.
Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan ngelihat yang naik sepeda, yang nak punya sepeda lihat yang punya motor lihat yang punya mobil lihat yang punya pesawat. Kapanlah kita ini pandai bersyukur? Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat. Gue kebelangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak. Tukang tempe melihat tukang tuak enak. Tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal. Di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang, kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan, ibu-ibu walaupun suaminya itu jelek, mukanya rebek, matanya belek, hidungnya pesek, potongannya brengsek, kalau memang merupakan suami, tepuklah dada, suamiku adalah Arjunaku. Asik. Sebaliknya, seorang suami, bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku. Istriku adalah Julietku. Atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, gak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat mengumpat, caci mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang, gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin, bikin gede kepalanya. Kalau lu nyesel, apalagi gue. Makin nyesel. Iya, coba pikir bertahun-tahun kita berumah tangga. Memangnya abang bisa beliin apa sama saya? Itu juga gerobok kalau gak ngeridit, bang. Kalau gak ngeridit, memangnya kamu bayar kreditan pakai daun pisang? Saudara hadirin yang saya hormati, ini saya tekankan kepada ibu-ibu karena penyakit perempuan umumnya. Pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan? Perempuan. Laki? Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal asir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini rupanya penyakit umum dari tahun atu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi rumah tangga yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang.
tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya, nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita si Ano no, baru habis beli Ano. Yang sebelah beli lir habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya. Isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarafnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi. Keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardhatillah, mencapai keridhaan Allah, sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam membina rumah tangga yang bahagia itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan. Sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasud dengan kita, kadang kesulitan, berbagai macamlah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sabar menghadapi segala macam kesulitan. Saudara, mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian saudara, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Jangan kemana-mana, warga bisa ikuti live talk show Radio Mandalika FM Lombok bersama Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah pada Jumat 11 September 2026 jam 10.00 WITA dengan tema Bekerja Aman dan Resmi ke Luar Negeri, Kenali Prosedur dan Hindari Calo Ilegal. Narasumber akan menghadirkan Supiandi SSTP, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, kemudian Aditya Aprian Suari SS.

Seorang bijak bernama Ibrahim bin Adam dikenal sangat pendiam. Kalaupun membuka mulutnya, ia berbicara dengan datar. Tak sanggup menahan keheranannya, Abu Ishaq Al-Fuzari bertanya, "Apakah engkau berkenan bicara?" Maka Ibrahim pun menjawab, "Perkataan ada empat macam. Satu di antaranya adalah perkataan yang engkau harap manfaatnya dan takut akan akibatnya. Maka meninggalkannya adalah selamat. Kedua adalah perkataan yang tidak engkau harap manfaatnya dan tidak pula engkau takut akibatnya. Maka paling sedikit engkau meninggalkannya menjadi ringan beban pada tubuh dan lisanmu. Ketiga adalah perkataan yang tidak engkau harap manfaatnya dan takut akan akibatnya. Ini adalah penyakit parah. Dan keempat adalah perkataan yang engkau harap manfaatnya dan aman akibatnya. Ini adalah perkataan yang harus engkau sebarluaskan." Dengan jawaban ini, Ibrahim sesungguhnya telah mengucapkan 3/4 perkataan.

Tahukah Anda, dari waktu ke waktu radio selalu mengikuti perkembangan zaman. Radio akan tetap ada dan selalu ada. Radio akan selalu didengar dan diminati. Ayo dengar radio dan ayo beriklan di radio.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegalinus, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekas aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekas itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekas sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top check.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles Bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
7: Radio Mandalika 88 FM.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
5: Iya kak, bentar.
4: Cepat, udah telat.
5: Helmnya mana kak?
4: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
5: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
6: 88 Mandalika FM Radio Lombok. 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Andy, napiara tua aneh tebabadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
6: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
5: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
6: Rocky? Apa nu madu Rocky?
5: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
7: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
8: Delapan FM.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Supiandi SSDP selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau pada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi pemerintah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari mulai

wilayah kita di wilayah NTB. Untuk mengetahui hal tersebut atau informasi lebih jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, atau yang ada di Mall Pelayanan Publik, MPP, atau bisa melalui call center kami di 0851-830-0027-16. Demikian himbauan dari kami. Bila topik walidaya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda. Semusik.

0: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
1: Semusim sekilas musik malam Mandalika.
2: Semusim sekilas musik malam.

Yang tua dengar radio, yang muda dengar radio. Siapapun, dimanapun, semua dengar radio. Ayo terus dengar radio dan ayo beriklan di radio.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM.

0: Aliando, temannya Ica.
1: Tangkap.
0: Upin Ipin, anak kembar.
1: Tangkap.
0: Dengar radio, bikin semangat dan pikiran jadi segar.
2: Radioku tetap menyala. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan Niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD Niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital oleh telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD Niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD Niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika, Radio Lombok, Radio.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas, Mandalika FM, Radio.

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Warga Mandalika, jangan kemana-mana. Warga bisa ikuti live talk show Radio Mandalika FM Lombok bersama Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah pada Jumat 11 September 2026 jam 10.00 WITA dengan tema Bekerja Aman dan Resmi ke Luar Negeri, Kenali Prosedur dan Hindari Calo Ilegal. Narasumber akan menghadirkan Supiandi SSTP, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, kemudian Aditya Apriansuari Esos,

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah.
4: Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI Oke, channel 28.
6: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
7: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Seorang bijak bernama Ibrahim bin Adam dikenal sangat pendiam. Kalaupun membuka mulutnya, ia berbicara dengan datar. Tak sanggup menahan keheranannya, Abu Ishaq Al-Fuzari bertanya, "Apakah engkau berkenan bicara?" Maka Ibrahim pun menjawab, "Perkataan ada empat macam. Satu di antaranya adalah perkataan yang engkau harap manfaatnya dan takut akan akibatnya. Maka meninggalkannya adalah selamat. Kedua adalah perkataan yang tidak engkau harap manfaatnya dan tidak pula engkau takut akibatnya. Maka paling sedikit engkau meninggalkannya menjadi ringan beban pada tubuh dan lisanmu. Ketiga adalah perkataan yang tidak engkau harap manfaatnya dan takut akan akibatnya. Ini adalah penyakit parah. Dan keempat adalah perkataan yang engkau harap manfaatnya dan aman akibatnya. Ini adalah perkataan yang harus engkau sebarluaskan." Dengan jawaban ini, Ibrahim sesungguhnya telah mengucapkan 3/4.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: A game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: RD, musik Indonesia dan selebritis bereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala kitaballahi wa sunnata rasulihi nurul hidayati lid-dhalal wa ma arsalahu illa rahmatan lil alamin tahqiqan lil ifdal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shahadatan tuballighuna rutbal ma'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi khussa bil mu'jizatil bahiratid dawal wa ala alihi wa ashabihi khairu sahbin fil aqwal wal af'al. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa lagi perkasa. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, Rasul penghulu alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih sang penguasa alam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan menjadi umat Nabi Muhammad yang mampu mengikuti suri tauladan dan contoh-contoh yang baik dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bersama dengan ikhlas.

Ikhlas kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba, ya Allah, sudi kiranya kau tuntun mereka, kau bimbing mereka, kau jadikan mereka anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya dan juga keluarganya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Ya Allah, luaskanlah rizki hamba, ya Allah, dan berikan kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang tayyib, yang hamba tidak capek mencarinya, ya Allah, yang mudah hamba mendapatinya, dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba, ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, sudikiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah.

0: Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, sholat adalah perangkat untuk kita berkomunikasi, berbicara, berbincang, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita curhat yang paling dekat dengan Sang Maha Pemilik alam jagat raya semesta adalah dalam sholat. As-sholat hiyad du'a, wa du'a hiyal ibadah. Sholat adalah sarana kita untuk berdoa kepada Allah. Bukan hanya ritual kewajiban yang harus kita laksanakan, sholat sehari semalam 5 waktu, tetapi justru itulah tempat yang terbaik, waktu yang terbaik, sarana yang terbaik untuk kita bermunajat, untuk kita berdoa kepada Sang Maha Penguasa alam jagat raya semesta, Allah Jalla Jalaluh. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat itu senantiasa di hatinya terus berdoa kepada Allah, sampai diutarakan doa-doanya dalam setiap lafaz gerak-gerik sholatnya. Sampai ketika tasyahud akhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkan yang rutin dibaca dalam setiap sholat ditambah dengan doa-doanya. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti ya, yang harus kita ikuti kalau bisa kita sholat seperti Rasulullah ya. Ada hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iza tashahada ahalukum fal yasta'iz billah min arba. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila bertasyahud seseorang daripada kamu, hendaklah ia berlindung kepada Allah daripada yang 4. Sekali lagi, iza tashahada ahadukum fal yasta'iz billahi min arba'in. Apabila bertasyahud seseorang daripada kamu, ya, yaitu ketika membaca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah yang terakhir, maka hendaklah ia menambah dengan doa, yaitu berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada 4. Apa yang 4 itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Rasulullah bersabda, yang pertama, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam. Ini yang pertama doanya, yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu daripada azab neraka jahannam. Daripada azab neraka jahannam. Ini yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam doa-doa Rasulullah yang lain pun banyak, seperti doa yang Rasulullah ucapkan dalam setiap Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhotika wan nar, wa na'udzubika min sakhotika wan nar. Minta juga perlindungan kepada Allah dari murka dan juga jahat neraka. Ya sobatku ya, karena neraka itu yang kita khawatirkan, kita takutkan, karena kita orang banyak dosa, ya, banyak lalai, banyak khilaf, banyak maksiat, banyak masya Allah perbuatan yang tidak Allah suka. Kita minta dah supaya Allah melindungi kita dari azab jahannam. Jangan sampai kita masuk neraka jahannam. Jangan sampai masuk ke dalam neraka. Atau ada seorang sahabat yang dalam setiap doanya itu hanya mengucapkan, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Itu aja doanya. Karena sangat takutnya dengan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika bertasyahud mintalah perlindungan kepada Allah dari 4. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Kemudian apa lagi yang Rasulullah minta? Wa min azabil qabri, dan juga dari azab kubur. Dari azab kubur, sobatku. Ini yang luar biasa. Ya, dari azab kubur. Bahkan dalam hadis yang termaktub dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ada juga Allahumma sallimna atau sallimni min azabil, ya selamatkanlah aku dari azab kubur. Karena sobatku, kubur ini adalah awalu manazilil akhirah al-qabru. Yang pertama kali kita akan singgahi ketika kita sudah meninggal dunia, masuk ke gerbang akhirat, yaitu dalam kubur. Dan ketika di dalam kubur itu, imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufratan min hufarin niran. Kubur itu bisa menjelma menjadi taman surga, atau juga bagi kita bisa menjelma menjadi jurang neraka. Dan kubur itu salah satu fase yang harus, yang wajib, yang mau tidak mau kita harus lalui. Dan masya Allah, ujiannya luar biasa. Ketika gak masuk dalam kubur, semua yang hidup setelah meninggalkannya, datang malaikat munkar dan nakir menanyakan tentang hal perihal keimanannya. Marrabuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuk, terus sampai. Kalau kita bisa menjawabnya, alhamdulillah. Tapi yang kita takut, di sana Allah membuktikan, memperlihatkan bahwa kita sangat kurang, tidak bisa menjawab. Itu na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya banyak-banyak baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari azab kubur, dari azab kubur. Jangankan orang seperti kita, ya waliun min awliya'illah aja itu khawatir tentang kondisi di azab, di alam kubur. Makanya sering-sering berdoa. Nah kita pun apalagi harus sering-sering berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari azab neraka, ya Allah hindarilah aku daripada azab kubur, selamatkanlah aku ya Allah. Karena konsekuensinya ketika kita masuk kubur itu ujian yang pertama kali kita harus terima. Setelah sakaratul maut tentunya ya, di sakaratul maut juga ada ujiannya. Tapi ketika gerbang akhirat sudah kita masuki, azab kubur atau di alam kubur itu masya Allah. Iznaja minhu fama ba'dahu aisar. Jika kita berhasil dari ujian cobaan yang ada di alam kubur, maka proses setelahnya itu akan lebih mudah, akan lebih mudah. Kuncinya itu di dalam kubur. Ketika kita berhasil melalui proses alam kubur, insyaallah, insyaallah kita akan selamat selanjutnya. Makanya Rasulullah pesankan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, minta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur, karena semuanya adalah kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah. Makanya kita sobatku, mumpung kita masih hidup, ayo kita cari bekal. Kita qiyamul lail, salat malam, salat tahajud yang bisa menambah cahaya terangnya nanti kita di alam kubur. Kita sering-sering berwudu, kita sering-sering membaca Al-Qur'an yang menambah terangnya kita di alam kubur. Banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita bersedekah. Karena sesuatu yang pertama kali disesali oleh orang yang sudah meninggal dunia adalah kurangnya bersedekah, kurangnya bersedekah. Makanya banyak-banyak bersedekah selama kita masih hidup. Fa'asoddaku akum minasolihin, ya Allah hidupkanlah hamba, ya Allah sekali saja, maka kami akan menjadi orang yang banyak bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Tuh ucapan nanti ya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi sobatku, kita minta perlindungan kepada Allah ketika di tasawuf akhir sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu minta dibebaskan daripada azab neraka dan juga minta dijauhkan daripada azab kubur. Terus apa lagi? Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga dari fitnah kehidupan dan juga kematian. Tuh, di kehidupan ada fitnahnya. Fitnahnya masya Allah luar biasa. Contoh, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al mal. Dalam setiap umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu ada fitnahnya umatnya. Dan fitnah umatku adalah al-mal, harta, ya hubbud dunia, cinta kepada dunia, jabatan. Nah ini coba sekarang kita lihat, masya Allah, berlomba-lomba jadi pejabat, berlomba-lomba jadi pejabat. Dia gak tahu bahwa nanti akan diperiksa, semuanya akan dituntut satu demi satu, ya ratusan juta rakyat Indonesia akan menuntutnya. Nih, Makanya kalau ingin siap jadi pejabat, pejabat yang adil, yang baik, yang bermanfaat buat masyarakat, bagi rakyat. Sobat kaya, makanya harus kita minta dijauhkan daripada fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Fitnah kematian su'ul khotimah termasuk. Karena ketika proses sakaratul maut itu, masya Allah, ujian dan cobaan dari setan semuanya datang. Makanya kita nih yang masih hidup, tuntun orang yang sakaratul maut itu dengan ucap la ilaha illallah. Kalau kepanjangan sebut saja Allah, Allah, Allah, Allah terus di kupingnya. Jangan sampai dia tergelincir dari godaan setan. Nah sobat kaya, ini yang harus kita tekankan. Jadi yang terakhir dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang empat itu yaitu Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari fitnahnya masihid dajjal yang sebentar lagi ini akan turun nih. Ya, sebentar lagi akan turun karena tanda-tandanya udah ada semua. Tanda-tandanya sudah ada semua. Masihid dajjal dikit lagi turun. Nah, ikatannya sudah mulai terbuka. Sedikit lagi lepas, kemudian keluar. Ya, di daerah timur tengah sana, informasi itu keluarnya dari negeri Yordan. Kemudian langsung menguasai Palestina, Al-Aqsa dan lain sebagainya. Ya'udzubillah min zalik. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini hadis muttafaq alaih, hadis nomor 337 dalam kitab Bulughul Maram. Coba kita ikutin bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau bisa direkam, rekam dalam handphonenya. Sekali lagi kita ikutin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Sekali lagi, wa min fitnati masihid dajjal. Kita minta doa, mudah-mudahan terkabul doa kita ya. Allah kabulkan kita, Allah kabulkan kita, dan Allah jauhkan dari apa yang empat ini, mudah-mudahan. Baik sobatku, jika si anda sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-7366, 0813-103-7366 ya. Sekali lagi sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan ke 0813-103-7366. Atau ada yang mau berjuang bersama kami, atau juga membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka, silakan. Atau ada yang memasukkan putra-putrinya ya ke pesantren, monggo, insya Allah menjadi orang yang penghafal Quran dan berakhlak mulia, menjadi orang yang berakhlak mulia dan menghafal Quran ya. Terima kasih sobatku, sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita bersua kembali sobatku, ya, di season interaktif ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, insyaallah. Baik sobatku, kita langsung ke pertanyaan sobat. Namun sebelumnya, sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636, ya. Coba kita buka pertanyaan dari SMS dulu, ini yang sudah banyak. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Pertanyaan SMS kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Bunda Wawat dari Babakan, Ciseeng. Saya mau bertanya, kalau boleh saya tahu adanya di daerah mana sekolah dan pesantren Pak Ustaz? Tolong kasih tahu, terima kasih. Ya, nanti kita akan kirim Bunda, ya. Sebagai ini saja, ya, jadi Bunda yang dimuliakan Allah, yang pertama kita ada di Jalan Dedet, Beji, Depok. Ya, cari saja di situ Istana Yatim Riyadul Jannah, atau sekarang ini, ya, Pondok Pesantren Istana Yatim Rojab, Istana Yatim Rojab. Yang kedua ada di daerah Pasir Pogor, di Cijeruk, khusus Batuta atau anak-anak kecil. Untuk wanitanya ada di daerah Palasari, Cijeruk juga. Jadi antara laki-laki dengan wanita kita pisah, karena kita khawatir ada fitnah, ya. Jadi kita pisah, pisahnya pun agak jauh. Kalau di Depok, anak santri yang sudah dewasa. Yang di Cijeruk Pasir Bogor itu anak-anak Batuta yang masih 15 tahun ke bawah, belum akil balig. Kalau yang wanita di Palasari, ya, gitu, wanita di Palasari. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Amang di Merdein, Kali Depok. Saya sedang sholat isya sendiri, setelah satu rakaat ada yang nyolek di belakang minta makmum. Apakah niat dan bacaannya, suratnya dilanjutkan apa diganti Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi. Jika kita sedang sholat sendiri, kemudian ada yang menepak pundak kita, ingin mengajak kita berjamaah, ya, yang pertama dalam hati niat, langsung niat menjadi imam, kemudian surahnya gak usah diganti, biasa. Cuman yang tadinya pelan jadi agak dikerasin, kalau misalnya maghrib dan isya, tapi kalau zuhur dan asar itu tetap tidak dikerasin suaranya, ya. Minimal ketika takbir intikal, ya, takbir perpindahan setiap gerak, itu dikerasin suaranya, biar jamaah kedengaran, ya. Jadi tidak usah ditukar bacaannya, cuman antara keras dengan sir, antara keras dengan pelan-pelan. Terima kasih sobatku. Ya, setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Perkenalkan Pak Ustaz, saya Bunda Mila dari Ciawi, Gebang, Kuningan, Jawa Barat. Saya punya seorang ponakan lagi kerja di perusahaan, tapi kontrak 9 bulan. Saya mohon doanya biar dia lanjut terus kerjanya. Makasih Pak Ustaz, mohon minta nomor rekeningnya. Baik, nanti kita akan kirim. Baik Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan kirim nomor rekeningnya, ya. Terus juga kita doakan mudah-mudahan yang sedang bekerja, keponakan Bunda, terus dilanjutkan kontraknya sampai diangkat menjadi karyawan tetap, insyaallah, ya, kita doakan, ya. Terima kasih Bunda. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah di Cikarang. Pak Ustaz, saya mau tanya. Saya karena sudah usia, kalau mau hubungan badan dengan istri, saya suka pakai obat kuat. Hukumnya bagaimana Pak Ustaz, boleh tidak, ya? Terima kasih. Ya, pertanyaan beliau kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Kita bersua lagi di udara di RDI 97,1 FM Jakarta, acara Sejuk di Hati. Alhamdulillah, ya Allah berilah hamba keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk hamba berbagi dan bermanfaat insyaallah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami, atau juga untuk memenuhi keperluan hari-hari para santri dan santriwati yang notabene-nya adalah mereka kaum du'afa, ya memang kami buat pesantren itu ada yang bayar, ada yang tidak, tapi kebanyakan untuk yatim dan kaum du'afa itu gratis ya. Tapi bagi yang mampu untuk bersedekah di situ, tetap kita terima subsidi silang, yang mampu membiayai yang tidak mampu. Insyaallah kualitasnya sama dan menjadi berakhlak mulia dan menghafal Quran insyaallah. Baik sobatku, langsung ke pertanyaan dari hamba Allah di Cikarang. Karena udah usia, setiap mau berhubungan badan sama istri itu pakai obat kuat, itu hukumnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Memakai obat kuat dalam berhubungan badan itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh dan hukumnya sunnah jika niat untuk menggembirakan pasangannya. Hukumnya sunnah. Tetapi masalah obat kuat ini, nah tentunya itu baik tidak buat tubuh, karena obat kuat itu memicu derap jantung. Ya, ini baik tidak buat tubuh, itu yang harus dipikirkan. Ya, pada intinya diperbolehkan untuk memberikan kegembiraan, kepuasan kepada pasangannya. Tetapi ingat, tubuh kita ada batasnya. Ya, kalau bisa normal, obat kuat gaya Islam, yaitu tenangkan pikiran, tenangkan hati, insya Allah bisa. Baik sobatku ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Kiai, saya dari Pandeglang. Siapa nih? Goyang lidah, mau tanya sebelum sholat subuh, sholat taubat dulu. Gimana itu Pak? Kalau terima kasih Pak Kiai. Ini goyang lidah. Ini ada program di RD itu goyang lidah. Tapi ini acara sejuk di hati. Sebelum sholat subuh, sholat taubat terlebih dahulu. Itu sangat bagus. Tetapi syaratnya sholat sunnah taubat itu dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Ya. Jadi boleh dilakukan sholat sunnah taubat itu sebelum masuk waktu subuh. Kita iringi tuh sholat tahajud jam 3, ya jam 3 malam sholat tahajud, sholat sunnah taubat. Setelah itu kita langsung masuk subuh, azan, kemudian baru sholat subuh berjamaah. Itu sangat bagus dan diperbolehkan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan begitu tuh. Sholat tahajud, kemudian membaca Al-Quran sambil menunggu datangnya waktu subuh. Masya Allah, itu luar biasa. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Haji, nama saya Dedi dari Sukabumi. Saya mau tanya, apa diperbolehkan karena doa ngaji Yasin tiap hari buat almarhum bapak nenek muslim muslimat, atas sebelumnya terima kasih. Baik sobatku, mengaji setiap hari ya, untuk yang pahalanya diniatkan untuk para almarhumin dan almarhumat, itu sangat diperbolehkan. Meskipun ada pendapat lain, ya silakan, tapi kita mazhab Asy-Syafi'iyah itu diperbolehkan. Ahli sunnah wal jamaah NU itu diperbolehkan untuk mendoakan para almarhumin dan almarhumat, walaupun setiap malam, walaupun setiap hari, itu diperbolehkan ya, sangat bagus. Baik, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Neneng dari Mangga Besar, Jakarta Pusat. Saya mau bertanya Pusat, bagaimana caranya menghadapi anak tiri yang gak setuju sama saya? Baik sobatku, yang Allah sayangi, menyikapi atau menanggapi anak tiri yang tidak setuju, bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, bunda yang dimuliakan Allah, bunda, setiap wanita itu mempunyai senjata yang sangat baik, yaitu komunikasi yang baik, dengan hati yang sejuk, dengan penuh kesabaran, mengayomi seperti anak sendiri. Ya, kita berbuat baik tanpa ada dorongan tertentu, ikhlas kepada Allah, insya Allah itu dapat merubah sikapnya. Ya sahabatku ya, yang penting harus kita sikapi seperti kita mengayomi anak sendiri. Kalau sudah demikian, insya Allah buka komunikasi yang baik, perhatian yang baik, dan yang terakhir yaitu doa. Ya Allah, bukakanlah hati anakku ya, sehingga bisa menghargai dan juga menghormatiku sebagai ibunya. Terus berdoa begitu, karena hanya Allah yang bisa membuka mata hati seseorang. Sahabatku ya, jangan pernah putus asa. Terus. Baik sahabatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Coba kita lihat dari WA sekarang nih. Ternyata dari WA sudah banyak juga yang masuk. Baik, kita buka pertanyaan dari WA yang pertama, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, suami orangnya cepat banget marah, arogan. Saya setiap hari batin. Yang ada gimana ngatasi dari Ibu Tini Cikupa? Makasih Pak Ustadz, saya penggemar RDI Sejuk di Hati. Baik, pertanyaan bunda kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di Hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Yang mana semua? Sah?
1: Sah!
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Sejuk di hati.
3: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Semoga sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Kesehatan badan, kesehatan zohir, kesehatan batin ya. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobatku ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636. 0813-103-73636 ya. Baik, pertanyaan dari Bunda Tini Cikupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Tini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyikapi suami yang sering marah, arogan, itu bagaimana caranya? Yang pertama, setiap ibu sekali lagi masih mempunyai senjata yang sangat ampuh, yaitu perhatian yang lebih, kasih sayang, itu yang sangat luar biasa. Suami marah, suami arogan, memang sudah karakternya begitu. Kita sikapi, kita hormati sikapnya tersebut. Ya justru disitulah kita mencari celah sebagaimana suami bisa reda dari marahnya. Memang agak sulit, bicara ini gampang, agak sulit ketika mempraktekkan. Tapi saya yakin setiap istri insting keibuannya itu pasti lebih tajam. Dimana suami sempat marah, dari pola makannya, kemudian juga dari pola pelayanannya, itu harus kita cari. Dan yang tidak pernah lupa yang terakhir, yaitu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena hanya Allah lah yang memiliki semuanya, memiliki suami bunda. Dibukakan hatinya supaya tidak menjadi pemarah lagi, sobatku ya. Sabarnya bunda menghadapi suami yang temperamen itu adalah ibadah, pahalanya sangat besar. Mudah-mudahan satu saat Allah merubah karakter suami menjadi lemah lembut, insyaallah ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Coba kita dengarkan nih pertanyaan dari sobat kita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, alhamdulillah atas wejangan dan nasihatnya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah dengan anak-anak saya. Dan alhamdulillah kemarin hari Sabtu tanggal 9 Desember anak saya sudah diitan, jadi saya sudah jadi lebih lega Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu jawaban dari sobat kita yang sudah kita jawab ya. Selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya. Sehat selalu Pak Ustaz. Saya mau bertanya lagi Pak Ustaz. Kalau kita habis minum khamr, waduh, apakah kita harus wajibkan mandi junub? Mohon petunjuknya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, habis minum khamr atau minuman keras yang memabukkan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karena minum khamr yang memabukkan itu adalah sumber daripada kejahatan, dosanya sangat besar. Nah, kemudian yang kedua yang kita lakukan ya, untuk menambah sahdunya dalam bertobat, ya kita harus mandi taubat, bukan mandi junub, mandi ini mandi taubat. Niatin mandi taubat ya, semua tuh yang ada di tubuh kita, kita keluarkan dosa-dosanya dengan mandi taubat kepada Allah. Mandi sobatku ya, tapi niatin mandi taubat, setelah itu sholat sunnah taubat dan bertaubat yang sebenarnya, taubatan nasuha, itu yang dianjurkan Rasulullah. Kemudian beliau juga bertanya, saya mau tanya masalah sholat, bagaimana caranya sholat zuhur dikerjakan di waktu asar? Kadang saya suka kebablasan, ketiduran di waktu zuhur. Kalau habis kerja malam, mohon petunjuknya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Menjama atau mengkosor sholat itu ada syaratnya. Ada syaratnya yang paling utama, yaitu pertama misalnya bepergian dengan masafah 83 kilo dan pergiannya pun niatnya ibadah. Kemudian dalam kondisi sakit boleh. Nah, dalam kondisi letih, capek yang luar biasa, Nah di sini tanpa faktor mengurangi takzim kepada waktu itu diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya ketiduran, nah ini yang jadi masalah. Lebih baik pesan sama istri, kalau saya ketiduran bangunin zuhur, nanti habis sholat zuhur tidur lagi, asar bangun lagi, begitu kalau satpam ya. Jangan langsung dijamak saja, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Ya sobatku ya, minta bangunin sholat zuhur, kita sholat zuhur dulu, habis itu tidur lagi. Paham ya sobatku ya? Jadi tidak ada illat untuk menjamak sholat. Baik sobatku, kita akhiri.

0: subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.
2: Adik-adik, siapa yang hari ini sudah bilang alhamdulillah? Kalau bangun pagi masih bisa senyum, bisa makan, bisa sekolah dan bermain, itu semua hadiah dari Allah. Kalau dapat nilai bagus bilang apa? Alhamdulillah. Kalau jatuh lalu bangun lagi bilang alhamdulillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sayang sama anak.

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI971.

0: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
1: Aku kenal percaya dengan manusia sepertimu.